0: Pasian.
1: Halo, tentu
0: lah. Kopi Pasian tu kena. Dansi.
1: Oh, yang pun Dansi seorang.
0: Nah, Dansi. Bermain apa musa? Apa sana Dansi?
1: Nah, tu nak kata orang yang bermain lo.
0: Amu.
1: Belum pom ikau.
0: Kata Wadan.
1: Neta ini kita kenakan nungawi. Alasan dek. Senang so nungawi. Om, aku nunggu lengan itu. Bangun kulo, temurun kita belum. Yang so ikuti. Om, ngawi pisang pisang ku ngawi lo. Temurun kita belum lah. Hai, napa pisang pisang kulir temurun kita belum. Om, kakak ku ngawi lah haba kita belum. Inuin. Sampai pasan, pakisanangan dat, salam minggu. Cuma dia lo ngawi. Om, aku nunggu lengan itu. Kemarin tambah luti, tuaran, lungkin, yasip, kami campulan hilat, tempat temperuli, kota loran matang bulan, orang orang ni pasar luti nu, kami dagang hilat, kami madang, orang orang kudo pasar dagang luti nu, kami hilat, orang kui dari nak kerang orang dia. Om mempunyai pasan kepercayaan berkala minggu om sebut kesenangan ber semua yang ngangah itu tapi lagi melihat sumber yang berkala minggu lah hilang gereja om salam bertemu padri padri hari ini tapi lagi
0: om kata Wadan dia nak dan sing
1: oh
0: bah ini kau ngabi kanau kita nggak tahu hozo ipong kapan dia kemarin nong kapan ngabi dia zo pemahis ngambil tokoh dudong sebab tarabain leti tarabinggu kudu pengobrom tu buhan kasih zam.

0: pinasi asua automoimo.
1: Hai, kopi bosian.
2: Pakinangauno.
1: Pakinangauno.
3: Sahimban, bos kadasan, saba VFF.
4: Naikot pinasi asua automoimo.
3: Kanau kanau, kanau makinangau.
5: Kopi bosian dodong usufa buka di Lucia Monduk diti. Naikot pinasi. Angko pesan tarong minggu, tapi tua tapi pembahasan kemata mahoto saba BFM. Kita mai pai pagu popo hambus tapi pia pason ni aku panak hambus masa ada WhatsApp diti. I George Gimbun mamason kemasa bibi tambah hoto saba BFM FB WhatsApp om saba bibi tapi nai pisan-pisanku. Tait, nambo napa pai ngau? Mian pai pason hansan da dong hidas dikit ta dau George Gimbun. Marius Moridim, kopi pesan na dong usufab tadaw minggu. O mamason ni Marius iti kuma di Helen Yong. Lucy Doyou, Maria Juhan, Julita, Margaret, Maria Go, Maria Gom, Joseph Potilu, Floreta Kinajil, Tampulan, Sintom, Yagang, Sagi, Floreta, Losobom, Adila Duvanson, Rosugud, pemansanan nikingan mantan igi som z pepason ni das da ngawi toko de tomai mo pibasan de tadau minggu om dong sebab tadau minggu kadi Marius Marudim. Shalom kopi posian kadi Dennis Nicholas yang kemarin saya bagi tambah hutu binai ngawi atau bian tadau minggu naikot binasi suau tomai mo tabi pibasan. Omi Julian Nyapa, kopi posian dong sebab tarang minggu kadi Julian Nyapa diti. Mamason, mantan kampung Lintuhun Tambunan, mamason. Kuma paganakan ku sondi om sabi mo bos. Mo bobos ngabi paganakan Datu Daniel Kinsik, paganakan Antonis Joakim, paganakan Otalian Bosingi, William Daniel, Reverend Father Nelbert Peter, Father Rudolph Johannes, om Father Shabil Francisco. Kuma di sini kagon Yapa, Sodipan, Sudiman, Sasi, Kojiun, Gundorong, Om Tumitiu, Pason, tapi tadau minggu, tapi pembesan Saninas, tamay mo. Imenia mantan kampung Kebulusu, kopi posian, kuma tambahutku, Helen Yang, Floreta Kinajil, Lucia Bibi, Adila, Joseph Potilu, Zandi Dolores, Dolores Narumbai, Cempaka Biru, tapi tadau minggu, kadimenia Gansing. Om I John Tati mantan kampung Langkawit Papar, Mamason kemudi Rezwan Obot, Mudi Gili, Frankie Tan, Johnny Lajuman, Juanis Majari, Anthony Sipanul, Mike Maturin, Angeline Marcelius, Elis Shelilim, Beri Samuel, Lucia Bibi, Stella Martin, Om Paganakan Majawa, Bohiau Andakan, Om Tobin na pengapaganakan ku sendi mempai pasor ke tabian tarau minggu Om Mata Tamis no kau posisian toko Om Tabi pipabasan mempai belakat to mina mangun kadi John Tati Om tepi naik ngabi ketua dan kopi posian Om kumapason ngabi dia zuriti Namai do semak no jam kapahu tong padam bahu mini to dong sebab it paguna toko kanau timi hambus pemohis do ginavo. Insan po nangan zo do poposo do tepi nai ngabir tadau bai na po nga tadau do kepanandakan do tadau tadau bawang do son vinon World Reverse Day mempai do tuduvan tei ko tema na po dau nga aiso do tahun aiso do bawang aiso do vaig aiso do kopo season tanda kon tadau do bawang sempemugunan do po titikid do tadau minggu kuma apa tain buhan do kosizam do po titikid taun om nagi au nagi hivan id kalender do United Nation nagi tadau bainan do nagi nga kapanandakan do tadau kotambuhuzan do son binaun teko World Tourism Day om tepide ko ngavi kano menandak do tadau bawang son binaun tadau bainan yang pai khusus ngavi do kokomoy do bawang

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bangsa.
8: Bingo ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Nakan yana abar salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Astemu kiti de manggi kemop tu tak siaran sama ala bana. Tadu pupi tu bangi mon September 2026 palau Ahad bersemuka aku di Jepatin. Yan abar dinakan pengkal ne semimo anjani. Kamu kan ko aku betiru sebetak jam telu ngabu jam enam kamu wap tu. Do kami esok kiti un segmen bobo pabaran ka pandai kan. Tak jam jam telu, jam 4 kiti un segmen ngarip-ngarip, jam 5 kemop kiti dia akan kali abar-abar dia melad. Lepas akan posok tak segmen main-main lagu dokong biasa ngambut jam 6 kemauap dinakan. Ya nabar. Jadi untuk semua dinakan, terima kasih kakak lagi kali siaran sama alat bana. Kakak lagi main siaran sama alat bana. Minggu-minggu jatungan dinakan betiru. Mudah-mudahan semimuan binuanan kesihatan kedagangan atai ko selamat. Minggu-minggu jo. Jadi sian-sian dia pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anda tenuju lau ahad tu dinakan turung-turung minggu tu di lau bersemuka aku betiru semuka aku lagi. Jadi terima kasih dinakan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok sebab BFM nutan kami. Terima kasih no dinakan. Boleh kali kami tak siaran Radio Astro kapan? Boleh kali kami tak RTM Klik. Jadi muat duta yang aplikasi RTM Klik kulik supaya ia ne boleh kali kami boleh kali kami minggu-minggu jutungan dinakan kok sian-sian un kawin betiru selamat pengantin bau semoga semoga kekal kejanah kok pergi betiru lalu ahad biasa ni turun minggu tu iko jamu kawin jadi enak baru jamu tenggilan papar kota merudu pita papar pitas kok yang lagi tuaran ya jom kita belut kok mudah-mudahan semimon dek-dek katai amun kakak lagi cuti-cuti jogo bana pelanan ne rancang bi bana pelanan-pelanan minggu-minggu pinggo kok palap-palap dinakannya yang pan mudah-mudahan semimon pensek penisiko tap koro yang alap penetio tap koro yang nya alap jadi kakak lagi tidak mesekon bobo paparan kok pandai agan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu as sahara betiru yang nonton pukul telu 20 minit kemuap jadi kamu aku pabaran perian cuaca lekat laman sesama Jabatan Meteorologi Malaysia jadi semua-semua dikaleh lagu lagu lekat tak bulat bayak ni no di kau pedih suku pedih Siti Zainal kepedian lagi kapitiru semua-semua dikaleh tak siaran sama ala banah.

0: tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melangan diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kok pan niat buat dembila mesti no adil kok pan harmoni untuk semimon pihak kok pan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kok pan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Terati bi kadinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, kok pen meduai tekanan langan lak, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan leseran sama Alat Bana. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kok muslimah. Jadi kakak lagi kita diam segmen buat-buat pabaran kok pandai agan. Semoga aku DJ Fatin. Terima kasih dinakan. Terima kasih kasih budaya. Waalaikumsalam. Ponsok tak TikTok kami. Sabah BFM Be Good. Cerita-cerita tiba-tiru. Lau ahad tu kok. Cerita mun tips ke barat kat Munakapang sini. Yang ni kongsi. Pasal buah-buahan musim buah barat ni. Jadi sin-sin ingin ngerembiak ngeremayan lagi segmen utiru boleh posok tak sek TikTok Sabah BFM. Beli nutan kami kali kami tak RTM klik open beli kali kami tak siaran radio Astro. Terima kasih dinakan. Kau minat bana. Terima kasih dinakan. Jadi dinakan namun ingin ngendak kami boleh Mia Sabah VFM. Kau jadi lawah hatu yang kebut dinakan. Kau yang kebut dinakan terung-terung minggu tu kali surup mulai keke mulai bandar dekat kampung kau pergi bioso ni lah habge rutin tim itu tu. Jadi nyanyian semoga semimoan selamat juga kesihatan dinakan kau selamat sihat-sihat dak kata minggu-minggu jutungan dinakan. Jadi kongsi ku pebaran perian cuaca dekat laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia you know maran tu penolong betiru tak ada minda Sabah you know tak pantai barat ranau tuaran kota Kinabalu kota Belud pinampang kau pan tak papar demi pedalaman tak Keningau tembunan pensiangan so Tenom Sipitang Bofot kau membakut kau pun tak kudat you know tak kuta meruduk sandakan you know tak kena kena petangan kau sandakan. Jadi amaran tu peneluak bertiru tak jam telu numpuk minit ke muap numpuk itu September 2026 ngabut pitu songom bertiru. Jadi itu tu amaran ribut kilat. Jadi minggu-minggu jatuhkan dinakan jogo-jogo atai-atai palap-palap mau kerita rancang nerancang bana perjat pelanan ne minggu-minggu jatuhkan dinakan akan ngogup keke ka mulai kampung ka kok ngendok anak ka palap-palap dinakan mau kerita palap-palap kok sama semoga sama teko minggu-minggu jatuhkan dinakan anu tinuju semoga selamat teko rumah. Jadi kang pukul 4 kemau kita akan berkongsi-kongsi bercerita-cerita tips-tips iko lah kok boleh posok tak TikTok kami boleh tiba cerita-cerita tak TikTok boleh pan kali kami tak RTM klik kok pan tak siaran radio Astro. Jadi dayak-dayak kita sen-sen ingin maku lagu boleh maku lagu dinakan boleh posok maku lagu boleh ngechat kami tak nombor kosong di kau siam 4 siam kosong pitu wow pitu wow. Jadi dayak lagi kita kok lagu kasih ni serasi kok ngini ni serasi kok tilau di yang tu pencari kelas kok pan lagu tru adat kampung buat penaku lek dinakan di sini ya maku lagu Rijuana anak kok tru adat kampung Nasri Suloi tak siran sama ala bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dina, kan kakak lagi makan leseran sama Alap Bana. Terima kasih. Jadi untuk semua Dina kan, Posok Nogi Tita segmen kedua jam 4 telu minit kemua. Terima kasih Dina kan, cerita-cerita kami tu tak TikTok. Terima kasih hendak kami bersiaran 24 jam tu teko Posok tu. Terima kasih semua ya ne, Posok TikTok kami kemua tu kok santai-santai je betiru tu. Cerita ti yang ke cerita ti betiru. Betiru cerita ti perkongsian ti, you know. Kok buah, buah-buahan musim buah tu. Jadi cerita no kami itu. Jadi uno mara uduk jagus ikolah mitu. Jadi boso ti dekau-dekau lah yan kabar ke yan tu dinakan-dinakan tim itu tu ramai kan itu tu iko cerita kok. Yan tu okey, ngedeng-gedeng yan ke iha ngedeng-gedeng betis ku lagu ke. Sini tarap un hari juana ana barat ni tarap yan ke buat yan ne keminatan ni tarap barat ni. Cerita di cerita kita di buat kayu yang ga daun-daun kenakan lek peranak zaman betiru buat tu ni anong tratiga iko. Amun ngaku daun-daun pengelaban ko, pengelaban on lagi mitu tu yang si buat kamunting buat buat jagus ulam ikolah kelat ko yang lagi tu uduk jagus alap bana. Bana uduk-uduk tu sebana ni rapak ko yang tu gulai-gulai tu alap sebana ni untuk kesihatan ko. Amun jemu dedau eno kenakan eno guys sihat-sihat ngapa tiru segmen cerita-cerita pasal buah-buah kayu anu kenakan lek peranak daun-daun bana sempat lagi lah aku dediri mangan buah kamunting ngogo suang ko yang ne ngenda kita ku mangan buah sermai. Ceremai. Aha, sama bersiaran. Terima kasih Aizan Baby Boy. Wah, penyanyi tu kok, penyanyi Baby Boy Aizan. Yang si lagu ni Kulat Bana. Ikolah lagu ni. Terima kasih Baby Boy Aizan Posok. Yang lagi tu cantik berpenyiar. Oh, terima kasih Jamal. Terima kasih Posok Pencari Ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Muna Kapang, Amir Dola, Buah Rokam. Buah genturung, genturungnya biasa ni jadi menti kekuriko timbak-timbak. jadi yang ne peluru, gebo peluduk nelor alap panda DJ. Bana-bana sioko lagu-lagu baju sama sioko ku, kok buah peluduk. Aha, sememangnya alap kok sebenarnya buat derupis bos Yong yang buat derupis alap sebenarnya itu tu kok untuk sian-sian yang niat ngerati kok niat dangai yang tu niat ngerati lah kok buah-buah daun-daun ka mungkin buat ni itu orang ni derupis me orang ni pakis lah begin. Jadi semua-semua itu belajar kok kungsi-kungsi sebenarnya alap lah yang lagi tu un marak jagus un marak gajus jadi go di kau. Go bana. Yeah, jadi semua-semua lah buat jering. Buat jering. Buat jeringnya dokan kau gulai jering ya kok yang si un kah diam sama jering ya. Jadi semua-semua lah kita belajar berkongsi buat genturung. Genturungnya terung pipit. Amun dia Melayu ni kok terung pipit. Buat tahun teh. Eno daun-daun kok dia yang aku nak kok ngintam kok. Ngegosuang.

0: Amalan Timakan Seimbang, Enut Piramid Makanan Anu Bebe Nak Randlet, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ngendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang, kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan, penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu ngendok makanan anu eko, lemak, keselan, timus, kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan te. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan te, kok akan ngurangan buat badan te. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelur di minggu sebentar 20 sengkon 30 minit.
1: Tenambol kemensu bilik entawa ruang sekiranya penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan alih bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan geom mesin. Beluang peti air sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk kok penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa kipas tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
2: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama. Lepas kakak lagi semoga aku dijepatin. Kalau ahad tu turung-turung minggu tu yang kebut beda dinakan semimon. Jadi semoga ada yang dah katai ko sanang atai. Jadi gaitu mitu tu tak segmen kedua tu gaitu cerita. Bandinakan titu mitu tak siaran sama. Alabana Sabah VFM ampun TikTok tu gaitu cerita-cerita buah kono. Mula-mula barat gaitu buah. Ai betah-betah ai ali no cerita eh. Cerita pasal bangan gulai alangkah. Jadi nyanyian terima kasih untuk semua nenakan yang kakak lagi yang tu menek kami sebagai tugan mi tungan bi bedahyak. Terima kasih untuk semimon yang ne sokongan setia kok kami je pelingin lah lagu dok lagu bersinta kok aku kawin kok jumo ali. Okey boleh insyaallah. Okey, yang ke ampap nangka. Kok gay marah itu tu. Cerita gay pasal ampap nangka. Amun un lagi sambal. Sambal itu tu yang tu sini kuih sukun. Nangka ni nak diam esbuk sajuk-sajuk alap reso ni kok DJ barak kasih budaya andang tak mami tu. Opku live tu. Berhenti gay tu. Langka. Gay cerita-cerita kok kiti mi tu yan-yan pan yang penting kiti sanang atai. Maku maaf aku lebih-lebih beragam kok apa namun untuk turan kucang ni ngam. Kok dinangkan beragam-beragam kiti. Jadi gih notik kiti tu kok sumi memberi nangka dek dia angguna nak buat rambai buat kedundung alap bana buat seremai amun benuat sambal alap pandiji. Oh Amir Dola boleh nasab kau tu buat sambal seremai apa aku paunu aku ngogoh aku ataupun si Odi lah ngogoh RTM tu. Tenilau lagi datain datain noka sukun ni randang ya bana-bana ko amun dau-dau paling alap paling alap buat wani yang agak musim lah petiru musim-musim no tu buat saging buat digestemu ko kira ibarat ni kaus-kaus no galen kesukun ni san benuat gulai pan alap kenari kok manuk. Alap ni. Okey. Itu tu yang tu peluk no tu siapa? Peluk no siapa tu? Benuat peluk no tu kemansi DJ buat belimbing pusung kok mengkerut mo. Alap bana ngeluar kok nelor. Kok tangis pen lagu tu bana-bana. DJ boy kok kereso mangan buat pedodo, reso ni masa mamis senasan kok belasan nelodoan. alap ni. Masya Allah, tabarakallah. Ko, alhamdulillah lah. Rezeki ko. Gen ko. Kemana si nalabuan leaking ko alap DJ. Jimin nampun nano MNU resepi. Nyat kilo amunnya ninda bana. Kemana si ko sukun bana. Kemana si ko sukun ni ko. Ko rogai orp somo. Tapi sebanan ni niat somo. Ko bablimbing alap. Kemansi kok sukun tu sebenarnya ni betah no kiti ni yang tu susah lah, susah bana no kiti yang tu temuti lagi susah temuti buat sukun kok kemansi tu jarang-jarang no lah kok amun daun-daun iko betirun dokon nyawun no dinakan enggak ikut dokon nyawun jarang lah kok pos laju sio ko losok kemansi luak mitu Korea un ka kemansi tak Korea. Gulai rebung mamis uduk besina saging murak kemansi ini lobok sapak ding liking kok bawing alap bana kok bagi agai muan resepi teh tu dinakan jadi sen-sen makalai betiru kok amun nyon-nyon restoran ni nyon-nyon idea mapi yan mapi betiru yan ke penapi songom tu ah boleh nah tu yan tu boleh nang nutan itu tu resepi ni tu gulai rebung mamis uduk besina saging murah kemansi ni lombok jo sapak ding liking kok bawing ah yang penting ban-ban ni semimon on merumah lah kok dia Facebook ke ah baleman leman do aku oh leman ampun ampap nangka kok rempak ramak buas ampap jomo daun-daun mekebi yang hak bana-bana tak pernah buat pedodok dek DJ alap bana semangan buat kebayau amun run deki deki lo habis leku penawar rindu ngini ke kegah itu begitu tu ah. Kan yang inilah yang terima kasih boleh nutan kami ngerembia ngeremayan lagi segmen ti terkemuap tu kok segmen yang tu segmen santai-santai bercerita kongsi-kongsi buat tabadak jo gulai kukang DJ. Ya Allah sedap ni ya Rasul yang yang pernah alhamdulillah lah kok terima kasih no yam yam yam sedap aha sedap alap kok alap eh note jarang-jarang no kita mangan-mangan begini jadi yang yang pernah terima kasih untuk mendinakan kan pukul 5 pemop kita kan kalian barabar yang melat pasti kita kan posok tak sek mana-mana lagu jadi Zen-Zen ingin mana-mana lagu ingin maku lagu boleh maku lagu tak TikTok kami kau pun boleh ngechat kami tak nombor kusung deka siam-siam kusung pitu-pitu wow terima kasih kuih untuk semimon perkongsian kau cerita-cerita terbetak ni lagi unding tenunu bayan cancel diet diet teh terus diet teh harus bara pencari kelas cari kelas ngerangkas no ku pencari kelas gai tu mitu pasang no dek lagu Arlini Morlan insyaallah jadi terima kasih untuk semua dinakan sembang santai bana-bana ko santai-santai ko nya nak kita kepedian bana teh di lau kita kepedian sebab lagu-lagu yang berpenaku eh semimon pedi-pedi jadi betiru tu segul ko jadi nong no pedi-pedi atai bana betiru lau ahad tu kok turung-turung minggu tu sanang atai barat jomo santai-santai kok DJ dong lagu nah dong tenangisan ahad bana dong tenangisan nyan-nyan pendiam junior tu semimon semoga semimon alap-alap boleh nangis tapi sekajap lepas saya pungkau tibalik lep loso buat moto maung lagi nangis begini kok Tito alap kita muka kelas belajar titik DJ boleh insyaAllah kang di kau usul yang alap lah cerangan yang alap insyaAllah boleh nya aku ngeranggas petir waya habis ngeranggas tak kuali okey. Jadi kakak lagi kami bercerita-cerita. Jadi dinangkan boleh posok tadi kami tak sahabat BFM. TikTok sahabat BFM. Boleh nutan kami bercerita-cerita itu. Boleh ngendak. Ko iko dinangkan-dinangkan temi itu tu. Jadi belayak lagi kita kok lagu. Lekat Farida. Oyo judul ti tak pentaran. Ko amang apang dong tinangisan. Tak siran sama Allah. Panah.

microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta antawa ngentan jentera buat. Lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ayu.

0: Semoga aku Fatin Madaria Boy Didiam abar-abar lat kemop tu. Buat-buat betul ku tajuk-tajuk abar. GLC kok pelabur bau perlu nyodion peluang tak gulungan telanduk miskin. Pengelau tak papar dua loji penawasan buek ni harapan merun operasi balik buan bunda. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Kementerian Perdagangan Dio Melat Kok Kos Sara Hidup KPDN berharap peruntukan program Baukan Rahma Madani PJRM Tenamban Dio Belanjawan 2027. Menteri ini Datuk Armizan Muhammad Ali Marak penerimaan bagi alap kok kelapan pengurangan jaji asas perintah melajuran program tu.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Datuk Armizan Marak Begi tak maidan selawat oko tadabur syukba wanita parlimen papar tak masjid daerah papar. Beliau marak rega pemerunan PJRM bertambah luas yang 1.2 juta ringgit tak 2023 tak 10.2 juta ringgit tak 2024 kok 27.5 juta ringgit tak 2025. Pertambahan tu mengketuan PJRM selajur kulit penerimaan sebagai antara usaha perintah nabangan rakyat negan belanja melorok lum. Tak sedia Datuk Armizan Marak tekuan rakyat tak pebaran pemerunan PJRM Nutenamba alap sebiar engkau pelagaan program A. Beliau marak jemur ramai betul buli nimak takwim program luar laman sesawang rasmi PJRM kok pan aplikasi info Rahman Madani. Nut Datuk Armizan ngempuan demangi buan Oktober tu KPDN Nut mengenal pelekat khas QR takwim PJRM tak tungan ogon jemur ramai. Terposok kawasan perumahan, pasar awam, terminal, terminal pengangkutan, rumah ibadat kok tungan perniagaan. Usak tu mengkebuli jomor ramai ngimbas kot QRA untuk nimak tarik kok pantungan pemerunan anu bersekuatan. Sementara Datuk Armizan Marak, peruntukan tak dia agenda payung ramah Rahma bertambah luat 300 juta ringgit tak 2024 tak 600 juta ringgit tahun tu terposok komponen PJRM. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Mindat basak nabangan nangun komuniti usahawan tak bangan penut program My Pride. Menteri ini Datuk Iwan Benedik Marak, kementerian ni mau jaji di bagian usaha untuk merun peluang kedua tak bagas pertemuan ajil baju selesai melan hukuman. Beliau marak sukangannya penting untuk matongan kemahiran anu tekulik diom jil kulik senalejuran tak aktiviti keusahawanan baju segam mulai masyarakat.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Datuk Iwan Termuan pengabar baijong rasmi My Pride Fest and Fair 2026 tak penampang. Sementara pemerunan My Pride Fest and Fair Zon Sabah 2026 enggak semua muan peluang tak bawakan produk jil. Tapi pan mau petengah kreativiti, kemahiran kok peluang anu tenangun luar dendangai program kreatif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarah penjara Lat Sabah kok wilayah Persekutuan Labuan, Tei Huk Sun Marak, program yang nendak tungan penting dia menambah alap agenda pembawaan. Kok penebangan jomo dangan pedangan anurai selesai melan hukuman mulai melan keluman salap ni dia masyarakat. Nut ni, kejayaan pembawaan merluan sukungan kok peluang kedua luar masyarakat. Kemahiran anu penelajaran pan kulik nabangan sega namban pengkolean kediri Jona 8. Sengkontu nikot 500 petemban sedong nutan latihan kemahiran tak pitu tungan institusi penjara tak Sabah kok Labuan.
3: Dilakan sedong mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, terima kasih kakak lagi kali siaran sama Alat Bana. Sini kita buat kali abar-abar dia melat. Pasok nak kita tak segmen yang ketelu, segmen menek-menek lagu. Terima kasih untuk semua Dinakan, sian-sian dia pelanan. Palap-palap mau kita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju. Terima kasih untuk semua Dinakan yang nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut dan bertiru. Terus so Dinakan, tak segmen pengebisan lah tu. Empusan lah, segmen-segmen, turung-turung segmen lah tu. Tak jam 5:20 kamu wap ko. Jadi sini kita boleh bercerita-cerita, berkongsi-kongsi ko. Alaplah bertiru ampun segmen yang tu cerita ti buah-buahan. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Maaf aku amun tuturanku yang niak ngam lebih-lebih beragam. Aku maaf Dinakan. Jadi dia segmen main-main lagu tu kakak lagi kami bersiaran tak TikTok Sabah BFM. Boleh lagi nutan kami ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM tu. Jadi dangai-dangai buat lagu nak buat sedion ku untuk sememan pengkale bertiru yang yang nama aku lagu sini sedion ku no lagu-lagu yang berpun aku pesorong kam titik no tu kau pesorong kam Dinakan. Jadi lagu-lagu yang berpun aku lagu lekat terus dialik niat ataiku paluan reso Jumat ya Karim kau pan lagu umilah tupe-tupe sini gay marak ngini lagu tiru asyik-asyik atai. Jadi itu tu buku lagu-lagu yang niat dengan aset tu niat kepedian bana tu semua-semua tikale lagu leka tak amat arbi sidik sini umila tupe-tupe semua-semua ti ngalai semua-semua tikale semua-semua ti belagu semua-semua ti menari tu asiran sama alapanah

ibu kali sayang. Betiru, ay teman dikejarin.

0: apa nak kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih dinakan kakak lagi makan siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telur ngabut no. Tak turung-turung no tu mempusan siaran sama Tiru tepukul 5.40 minit kemuap no tu dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan. Dan lupa untuk terus Nutan siaran sama Alap Bana. Terus ngejuga dirin san minggu jatungan dinakan. Aku maaf aku amun tuturanku yang niak ngam ko lebih-lebih beragam aku maaf aku dinakan. Lagu-lagu yang niak terpeling ku kam aku maaf aku. Jadi semoga penetap umur daya kata selalu kau pun binuan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Terima kasih dinakan tak TikTok ngeramaian segmen tiba tiru, segmen cerita-cerita santai-santai. Terima kasih dinakan. Jadi mempusan siaran sama betiru mbanan ku kam kau dua buah lagu alkat tak sorong maksud bidin demis-demis Roslyn Ginsuak netan tak indu. Jadi setemu kiti tak mau ngam mau kam akan bersama kau DJ Azmi kau. Jadi setemu lagi kita insyaAllah dinakan kakak-kakak siaran sama Alhabana. Assalamualaikum.

0: dungkem keabut. Nyak kulit kale, yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Denagan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Parkala mustahak habal lahat kohab iti. Belanjawan 2020 maka pito KPDN magkainagon peruntukan PJRM kinunopan. Mindet magakal amangon community sauragal mariom program My Pride. Salam Malaysia Madani. Ako Muhammad Junudin Nasirin mariom habal-habal lahat sabah VFM siaran Hiling Sama. Habal nilausan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka Kuasara Hidup KPDN magkainagon peruntukan program jualan Rahma Madani PJRM kinandopan mariom belanjawan 2020 maka pito. Menteri na Dato Armizan Muhammad Ali ang ahaka sampangan inani maka akigan maka manfaat he paino manjari asas parinta ang lausan program inani. Dato Armizan ang ahaka buti hinabu sidang media mapapar. Beliau ang ahaka bahawa heka transaksi PJRM pakonop minhalbay siam titik 2 juta ringgit tahun 2020 maka tulu 7 sangpuk maka 2 titik 8 juta ringgit ma tahun 2020 maka 4 maka butinani ngabut na 20 maka 7 titik 5 juta ringgit ma tahun 2020 maka 5. Kasungan inani maka pandaan PJRM patuy kolek sampangan maka akigan selaku panawang hek parinta 7 rakyat ngatasan masalah ongkos kaluman. Mareum masa hei Datu Armizan mantug kalagihan akses rakyat ma soal maklumat penganjuran PJRM ruisab ni pasongan maka hei amaluhaan program inaani. Beliau ngahaka baanan pamakai manjari hinang semakan takwim program lausmin laman rasmi PJRM maka aplikasi info jualan Rahma Madani. Yuk beliau bahawa nagna ara kayu halibulan sangpu itu KPDN ruisab amakilahan kod QR takwim PJRM maka kawasaan kasaluruhan Mandusia. Balikanku maka kawasaan kalurukan Mandusia. Nani pasodna kawasaan perumahan, pasal awam, terminal bas, luma ibadat maka kakadayan. Sementara ini beliau amat telak peruntukan mereu agenda payung rahma pakondop minhalbay 300 juta ringgit ma tahun 2024 makampat 7600 juta ringgit tahun iti pasodna komponen PJRM.
1: Denakan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan Sabah Mindet magakal anawang amangon community sauragal tujubanan peserta program My Pride. Menteri na Dato Ewan Benedict ngahaka kementerian na bilahi manjari kasihan min usaha amuka peluang kamin ruwa tuju aabay tapin jara bay pain selesai teluak hukuman. Beliau ang ahaka sokongan ina ni mustahak ako makakilakila kapandayan ia bayna ni anad mariong pinjara patoy pinamanjari pakitao makahinang sauragal baypain pawalik bot kaluman masyarakat biasa. Dato Ewon di bak pemberita baypain ngerasmian My Pride Fest and Fair 2020 makondom mapenampang. Sementara ini, penganjuran My Pride Fest and Fair Zone Sabah 2020 makonom hingga ikahal amuan labayan pataluak 7 ragangan produk penjara. Gompain rusab maka pandaan, kreativiti, kapandayan, maka kelagihan ia dibangun lausmin indaginis program korektif Jabatan Penjara Malaysia. Pengarapan Jiran Negeri Sabah makau wilayah Persekutuan Labuan Tehok Sun ngahaka program ina ani nindak selaku platform mustahak mariom anotogan agenda pemaulian. Peminta danamak tabang mandusia ia baina selesai teluak hukuman pabalik bot keluman biasa ia muan manfaat tujuh masyarakat. Yuk beliau kejayaan ma reom amaulian parulu sokongan totog maka peluang karua min masyarakat. Kepandayan ia baina ni anad ruisab maka tabang sigam kulek pendapatan kande. Ongkon iti nekot 500 aa bay ni pinjara mariom amia latihan kemahiran matagan pitu institusi masabah maka Labuan. Ani arahatus telumpuk makarua Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk anak-anak kulang upaya akan nagna dibuka ma bulan rakayu tahun sinong. Ketua Pengarana Datuk Muhammad Hanafiah Mad Anghaka, pamilihan anak-anak istimewa inan akan tinagnaan ma bulan sinong magtabang maka Kementerian Kesihatan. Beliau ngahaka antara syarat pasod na mariam kelas inaani iaitu anak-anak subay taga kad OKU ia pinaluas hek Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Akal inaani mustahak ako katobtoban inaani magtuk maka dasar yang ditatapan hek Kementerian Pendidikan KPM. Empat puhuk lalang maut bay paingkarita paruaan sigam makarasa makaembal takawal sebelum makarugtul lurim ruaan limatan ia pinapaking mabihinglan mataman jalan balikanku malan mataman jaya diri lan sepanggar awal subuh si bay. Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah ang haka bahawa sigam kelinganan haka ni pagrairaian pasal kajarian inaani malisag 2 maka 7 rai allau. Pasukan Min Balai Bomba Maka Penyelamat BBP Kota Kinabalu magbiak maka bantuan BBP lintas ataka matagan kawasan kajarian lisag 250 maka siam rai allau. Maka baipain ni pariksa kami mun aa magmula tagipit mariam karita. Pasukan bomba amaluas kami mon amagmula makai ayai has. Yuk JBPM kahinang amaluas mandusia amagmula selesai malisag tulu 50 rai allau maka kami mon sigam nisahkan amulik lahat matagan kajarian hek pegawai pagtambalan. Kami mon amagmula nisarahan 7 polis untuk tindakan nilausan.

0: ebot-ebot. Daa sa bali-bali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenaya ngalintas bantalan. Isbat kam magismagol mandusia marat makahinang magdayeng niharaman ingge kahal asa maundang-undang sago makaansom kaslamatan nagara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan talipaunon bi umbul 0-269-268-33 atawa umbul pagdayrayan siam. Sali-sali kitam nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan nagara. Pasaniti has neboa he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: nagdalisagondom ngabutlisag pitu kohap
3: ambang asan.

Assalamualaikum peminta dan lagi di badan saya dan akan maimairu pa ina makale siaran healing sama ko hapito tentuna sarakan masih kami sihat si Jun ko hapito sakawa Allah ahad tentuna kita mangasi maka pag abay mariom segment ongka ongka penean bisarakan jadi abang iai kam ha mariom segment ongka ongka penean bi ko hapito ha kita menjari pasod anganda ni Facebook official Sabah VFM yaitu ania infographic ania dua ongka magbida artis na maka ongka inan dalawa sago artis na halong magbida ongka bay ni Rahu maka mabahao ito ni rakam bay Rahu atau mabahao ito sanakan dua ongka inan akan pinanehe dan banan na hapamakale Sabah VFM bako hapito sanakan untuk anantuan ingga akan ongka ni paongka mariom segmenta ko hapiti sanakan jadi ako hapito ararakan nga kita kesempatan magsapa ni Rahu keadaan cuaca atau ramalan cuaca bay di Bantug Ma Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malisag 40 minit kohab si untuk kalau witi dompo maka pitu ahli bulan siam dongi dompo makonom untuk kalau witi ini laporan mariom ramalan cuaca kohab itu hunus maglete ulan landos ani jangka akan tajari madakrangi kawasan ma kawasan Sabah pedalaman sandakan pantai barat ranau maka papar nakala matawau isab rui sab tajari malahat datu maka kelabakan ni jangka akan tajari ngabut li sagsiam sangom iti isanakan jadi untuk menancanakan manjari rusab anda ta itu ramalan cuaca itu ama laman web rasmi www.met.gov.my atau rusab menjadi download bi aplikasi My Cuaca sebab iti hal niunan ramalan aku nampaknya kita makapa isbat keadaan semasa saranakan bangi ini aktiviti ta aku nampain kita lebih jaga-jaga tentu nasaranakan bang tanda tanda angan dom keadaan itu keadaan luar alam betinaan yang ngandom hadanakan jadi ta awal ta rencang tatongan perjalanan ta da kita labu-labu itu request grab tanda ta halga grabinan halga isara luar maka halga biasa sebab ina ni tentunya mariom keadaan itu biasa na bang keadaan cuaca kulang hap akan ania halgaan rakit sanakan jadi anak-anak menjadikan pasod mariom laman web rasmi Facebook Sabah VFM mariom infografik tako habitu dua ongka pinene ebanan canarakan ta pamakali setia Sabah VFM mako habitu laus peimin haiki agaran ta responsigam amakali kita ongka min artis Rush angay aku abahano magsuno maka ongka min artis datin sadia magsambag maka min Yasmin Sabah VFM siaran healing sama umbal nasa

0: kata Uwanbika. Daerah Tuaran iana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaekaan manusia ma Tuaran iana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gindan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Iana labayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu Tuaran, kedai-kedai pagdagangan botong nituno, ruisap kawasaan Tampena, Alano. Anu baira hulu, hal tamasuhu, mabanan manusia dapat belahak, putina ani, mencari tumpuana, pamasialan, aa min reom, maka luasan negara.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.
2: Jari waina sarakan Lisa Gonlom 28 minit inabu iti habang dakta jam tama konti itu saranakan Ruisab sarang iya ni pagsukulan niya nalakanta paabay Cikgu Lokman magsukul minit sama VFM saran hiling sama kohap itu makamintad na magsapali untuk pamantugan abanan saranakan Majlis Penutupan Karnival Perkawinan Sampurna Duang ibu 28 makonom ma Wins Garden Sampurna nagna Lisa Walo sangom itu cernakan jadi na ni antara perkala ni siapa lihat Cikgu Lokman abang sukul Cikgu sebab amin sebab VFM itu selaku platform untuk magsapalin apa ini atau Juni kahapan. Jadi mari om segmen ongka-ongka pindahan biko hap itu dua ongka min artis magbida cernakan sabandal na ko hap itu untuk pemilihan dua ongka magbida itu balikan ko artis untuk ada kayu ongka title dalua hal artis na itu magbida sanakan jadi untuk kohap itu sanakan ongka apa kitong-kitong ya mariom paminian mariom segmen kohap itu sanakan yaitu ma infografik ta kohap itu ari adalah kanta Azmi ngamo versi lama versi bayarahu Ruisab ania itu Aini, Babu Aini, makalai ma sabab VFM TikTok, angamu versi lama. Mereka larangan dari kanta itu angamu versi wahau. Jadi sebab duangan angamu itu, maka rangan-rangan naruh si cute HK. Makalai sabab VFM makuhap itu, jadi pakalai tarahu versi atau gol itu, versi lama. Senakan insyaAllah untuk versi wahau ini akan pakalai tar lagi ma minggu sinong ataupun ma pahalu senakan. Sebab VFM siaran hiling sama bal nasa.

0: tengah Laut Cina Selatan, niak da kayu pu Malaysia rapuna nunan Pulau Layang-Layang. Tanakna jajahan 300 kilometer min kota Kinabalu pu Layang-Layang iana kasehean min kapuk puan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu maka siam walumpu pu Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hee Malaysia ngahina panampan gusung maka pu Layang-Layanginan nui nipamanjari pu sebenar. Sangai tahun sangpu maka siam walumpu maka tulu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Guatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bairusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia nge kahal ma patta. Sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Sabah VFM siaran hiling sama sarana rakan wai dari sagun 40 maka saminit jeria murana gantaan ni adalah sangpok maka walu sangpok gantaan sangpok maka walu minit lah kita magsiaran maku hap itu rupanya sarana rakan ta dia apa abai si Muhammad Faizal Marasuan mariom pamilian ongka pinambi segmen ta maku hap itu untuk ongka min artis Boboy pangintoman itu dua pemilihan ongka Boboy Pangintoman itu sama ada versi Rizal ataupun si si Boboy. Jadi makohap itu rekan ta si Faizal Marasuan amum ongka itu min versi si Boboy, artis Boboy sanakan. Jadi tunayan ta sanakan marum sek marong ongka pre ambi ini amoi rekan ta makohap itu si Muhammad Faizal Marasuan marum sek menta kohap itu sanakan Boboy Pangintoman. Magsuno maka ongka ini amoi rekan ta pawai ma live TikTok sabab FM si Mahadun ngamo ongka min artis Shira Kasilasa. Sabab FM siaran healing sama Embal Nasa.

Sarakan huwag inalisa gunom 55 sa minit lawiti isarakan marimsek manungkong kapina NB sa bandal na marimsek mo nito makaakigan rusab ali na pa inalakan tapaabay ang amo ong ka marim ito infographic yabay na ni sadyahan ta marim Facebook sa BVFM ito rusab marim TikTok sa BVFM makuha pito jere ay rupain sarangahin ni pagsukulan sabab kaam paabay ma rancangan ta ko hapito mariom sek manong kaungka pinian bi sa kawa allow ahad kita makapag-away sarakan. Jere ruy sabrakan pinain to man napain ako maka patauan hakakatawa ay kamuskilan pasal bahana matagan bi manjari ni tilaw matag pusat kawalan bencana negeri Sabah atawa SDCC yang dibuka 24 jam min numbul hotline atawa WhatsApp 088-306-403 sanakan jadi nak dinerakan untuk banan sanakan ta bilahi itu kinatauan na haka atawa ay rupa yang kemuskilan pasal bahana matagan kawasan kaniya-kaniya. Jadi agak ko sampai mai tu saja sarakan ceranta makapag-abay kita makuha mariam segment ongka-ongka pina ambi ako happy tu sarakan ada kanta si TikToker Abang Sardi maka si Nelly makuha pito paabay ang amo ongka min artis Janes si Sardi tu ang amo ongka min artis Janes Marindang Sayang abang pakalay ko ongka itu sarakan luwa jaman-jaman bay hai sampul na bay jaman-jaman 90-an jadi pabalik ta nostalgia bay hai maka rangan lagi ada kanta si Riley Mikinelli TikToker ngamu ongka min artis Ruby Satyasin Lavay Masa jadi minta dana rakan iti anda ongka penutupan closing tama ko happy itu insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka pinaambi maminggo sinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

Kansan ralendom am salam Malaysia madani. Rinori ngohomyun aho napamahunan pasukuan ku yardirin. Pahulu aho akasip bonsoi. Belanjawan 2023 KPDN alansan peruntukan PGRM ruangin. Mindet apokot huang pasingkot rausahawan nu program My Pride. Kementerian Pantatalanan Randalom Negeri yang Belanja Nuvaya KPDN alansan peruntukan program Pantalanan Rahma Madani PGRM ruangin Rabelanjawan 2023. Menteri No Datuk Armizan Muhammad Ali Nambala program akabunduk rahuang mengiwit rakansen rakyat onda pakuling rasuang nu belanja nasau krapun nu pakitakan ra perintah anunggul ra program hino. Datuk Armizan Nambala rangaho ra papar. Rahuno suang nu pantatalanan nalulur intora PGRM inumuang intora siam titik 2 juta ringgit radungo param ra 2002 param talu inue ra operam 2 titik balu juta ringgit ra 2002 param 4 amri numuang poyo inue ra 2 param 3 titik 5 juta ringgit ra 2002 param 5 kina balo hino tatandu program inuma nu perintah hino nakala prasungkur onsoi amin sup ra rakyat pekuling rasuang nu belanja. Kementerian Papasingkatan Rapa Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Sabah Mindet pokot huang minsu perusahawan inayara program My Pride. Menteri No Datu Iwan Benedik Nambala Kementerian No Asiha Asauk Sampiro intora pokot apalair ra keluayan risilo ono napongo namongo ra timpu nilo jinilan. Sungkur hino kasih bonsoi merandan ra kain tutunan muvas risilo pat jinil alap perayuson asau kreativiti keusahawanan livos nilo anduli sumuang rana suangan. Datu Iwan Nambala rangaho livos nunangin puas ramai Pride Fest NV 2026 rah pinampang. Sino 132 taman bimbingan kanak-kanak tabika kopisan kasingkatan nasuangan kemas ratayar nulalaing atuistik kulimani nukawo nangimun ra bulan kasa tahun matong tu. Ketua Pangarano Datuk Muhammad Ani Hanafiah Man Nambala saringan pengalapan ra anak-anak istimewa hino kulimani nukawo nangimun ra bulan matong tu umana hinsu ra kementerian kepiahan. Rahuno kukula babal ilain risilo ono maya ra klasino anak-anak nasungkait akasip sino kat ulun nan susuai ra kaluluan OKU ondo pinasila nukopisan kebajikan masyarakat JKM. Lakau hino mayura dasar napongo pinutus nu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Rayus Amarandan rakina balo tanak mingkuli ras Sabah mayara dungo perambalu stesen sisimik ratikop nu negeri. Ketua Pengarah nu Met nu Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif Nambala lakau hino inalap terono apakaluoi risilo tumutun ama marisa rakina balu tak nutana mingkuli ratimpu apasi. Mayar rahuno kukula stesen sisimik in ondok nakhaimar raintok nukina balu hinili yohino sapulut 53.23 kilometer keningau 56.52 kilometer sendakan telupit 54.36 kilometer matupang 56.63 kilometer amtenom siam ngoperam talu titik talu ngoperam 2 kilometer. Ia na pasila rarahu inili liwas na hayam na sungkai rakina balu nutana mingkuli rakoto no talu titik talu rakuamut kina batangan rajam kalimo talu ngoperam 2 ngam minit rasusuau ra oro ramai. Dr. Muhammad Hisham Nambala kina balu tanah mingkuli ikalap apat atutunan sanggilan kasaukan intok no asauk am koto no inkulian. Stesen sisimik huna nohom tumutun rakain katahan inkulian utana livos no asau. Di liwara hino kinabalo tsunami alap untovon maya rakain katahan utana mingkuli am data bokon ondo nasungkait. Kinabalo keraja-keraja nu pembalan rajambatan abuai apongo mara kampung kauran keningau adun nuliawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zamawi Nambala kerajaan-kerajaan pembalan dan jambatan hino nakato mama ruo ngabulan
Nintaran da keraja-keraja manding la kabel si nora into kino. Datu Nik Muhammad Nazri na pungo na pasuku ra kinabalo hino ra pangaran no JKR Sabah ang katua pagawa executive no Sabah Electric City na sungkel ra tindakan rayus ondo alapon. Datu Nik Muhammad Nazri na balarang aho diwas no Majlis Pemaparan Pengapuan ra Orang Malaysia Kampung Perancangan Pemalaan ra Keningau. Iopono nakita kera JKR nusu ra kontraktor nu jambatan hino apa konser rawayan alternatif sino raraino amarandan rawayan hino labi onsoi. Popornor liuk piyo aho kasih bonsoi. Bulan Jawan 2023 KPDN alansan peruntukan PGRM ruangin. Mindet apokot huang apa singkot rosa hawan program My Pride. Ini nyo popornu aho na pamahunan terasa BFM kasalulaan rahumurut. Ahenilik nama selaho Rihramanizan Jahamin. Kansayan am salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Hmm. Ahi puputat dakwa. Musik kakaringohku tuh.
1: Iya kan, Ning. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di pai panirup uang mono ning. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.

Sean dalam nombor kami bagaikan kau dan kini ramon dalam kesaluran dahun murah sama BFM. Masin dengan antara onsoy roro itu pakai ka roro minggu rado ngoperam tulu hari bulan rabu bulan kasiam 2002 ngoperam mono amreno kena kau kaya rakon ya dirin kena marangan pira apa-apa ralo nomino siaran usaha BFM kesaluran dahun murut ini semua kena pora kapaparan dari jam kasiam ralo nom kau kono siapa rako kono kini ora lunda minora siapa sabab BFM kesaluan aku nomor pasti dengan antara onsoy ya lansan orang min kawi rako nang kini ora mon dalam kesaluan aku nomor sabab BFM lunda minora kono onsoy yang siap pakai ka napo pakai kara jam katulu dongo pera dongo per ngaminit napo aku nak kaya raza nishak ra libung no kota kinabalu minto kinto kahono no libos no rimba itu dua rimba ikon paling gohon kura kono pangkiringan takara rimba rimba kasalo anda nomor sabo BFM ino rimba kasano rimba entori Denny Chukyong rimba ninggalan nanda ungkuyon ruruain suno rimba ri ebisu hebi abir rimba ninggalan nanda aku huang soro ma pengguna purimba ino kakuna kaya raza nishak ra libung no kota kinabalu minto kinto kahono no.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, apa kata tanu marai studio tu jam ke tulu talu ngobrol ngaminin olon dong. Rimbai kena nari ngomion baga-baga gaya nari rimbai intori Gino Hashim. Rimbai ninggalanan ramanti layun. Paning kuanangannya keramion. Kami paga-paga kena reno akhiri kena angkiring oramon. Dalam kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Rais kena arah kena angkiring oramon kesaluan dahun umur rasa apa BFM. Arah kena semintangan ramon. Heno maya kira RTM klik. Arah kau kena boleh angkiring oramon dan dalam kesaluan dahun umur rasa apa BFM paga-paga ka. Suai reno sini aku no live Facebook mai, mi kapi aku no live TikTok mai ralun mino. Itu kan min pio aku no angkini ngoramon dalam keseluruhan dahun merasa apa BFM. Aku no paha kapa kata kain ayar live TikTok mai, live Facebook mai. Paling kau nanya aku no ayar live TikTok mai, live Facebook mai. Rais kau nak kau share, kasih kau mikau nak share live Facebook mai, live TikTok mai paga paga ka. Ili pio kena rasuang pio kena paga paga tak rabukon. Sumindangan ita ka si singgau ita ka kena sumindangan lalu nemino. Ka kaya ramo ora kena angkini ngora ke salon dahun umur sapa BFM. Pasin dengan ita ka onsoy. Ya lansan orang min kawi rapa ke pakai kurang kini orang mon dalam kesalahan dahun murah sabab BFM lalu nom itu aku no onsen sejak pakai apa kakak ya nora oro itu ra oro ka oro minggu oro minggu ra dong operam tuluari bulan bulan kasiam 2000 dong operam onom amra isu nakawa kaya rakon payo kena marang arah minor lalu nom ino dijadi urin aku nangki aku namarang arah pakai pakai aku no siaran sabab BFM kesalahan dahun murah teh nusmuku napor kepeparan dari jam kasiam lalu nom kawi pakai pakai am suai reno kapan aku bilang kini orang mon heno maya kira saluran esro valu tulu koso. Rais kena kini orang takap yora rimba heno rimba kasa heno rimba inter Henry Lundan dan tampil Rosnia Paunal rimba ninggalan anda bilin ku dirun am suno rimba ri Datu Francis Landong rimba ninggalan anda Vutitin.

naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora breeze walk, yo ginio senaman mon soy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom sa minggu.

Yo apa kain dari tu dua rimbai kau nari ngomu dalam kesal anda hidup rasa sama BFM. Hendo rimbai kesal itu ni. Hendo rimbai dari Henry Lunda nantam dari Rosnia Paunal. Rimbai ninggalan bilin ku diru nam sunu kau rimbai dari Datu Francis Landong. Rimbai ninggalan Davu Titin. Di kurangan rayu sekarang pakai pakai nayar live TikTok mai. Rakun aswang kau pakai pakai tak sunu mindangan nayar akun kau orang kiringo. Dalam kesal anda hidup rasa sama BFM. Asini akun i MM so kansen dalam dom DJ kau dapat ikutan kansen dalam London. Helen Yong, Helen Niang, Helen Yong. Goyang terus DJ kono semua kono jam kasih yang onso. Kono paling kono hanya Helen Yong kan sana London dun. Sini aku kono Mahadun, Mahadun, Madun. Mantap DJ kono apa kan sana London. Nangu bayau koyak. Hingga lano TikTok natu. Kon sayang dalam London DJ. Nangkan kono ki kono. Paling kono nangan kan sana London Ramyun. Nangkan kono ki rakun di nunggu nangu bayau koyak. Kono ninggalan TikTok natu. Lansan aku nak kau pakai pakai aku nak kini ngeramon arah London Mino arah kesaluan dari bersama WFM. Rayus kena kau napa kau nak kiri kau kau kono nahinakan Reno tu rak kau kono pakai pakai arah antingai serak kau napa kau nahinakan asun liatin nai amkan dia boleh kele kulimanin taka antingai saling tima-tima aku nak paulut rak kau nahinakan taka retuli apa lu tati nai amantingai sambil Reno rak kau kupi-kupi rak kau nulun rapat nolon domasimu Reno kali. Rais kena kau angkini ramon dalam kesalahan daun berasa sama BFM. Rakun aku kula rimbai kena pemaranganan kuramion pakai pakai kah. Kesalahan daun berasa sama BFM pasti dengan entah kau onsoi. Rakun rimbai rimbai. Kesalahan daun berasa pakai pakai kah kena ringomion. Kaya ramon rasa sama BFM. Rais orang kini ngotak biar rimbai. Eno rimbai kesana rimbai. Intori ne dalina finjau. Rimbai ninggalan nana daling daling amsun kono rimbai remixius nantam rinelli. Nantam ri ili ya. Rimbai ninggalan nandra tumulisan lomoku.

Kepandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intara Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muaira saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luapa sandong, ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Ya, apa kabar hari itu dua rimbai kena nari ngamun yang rimbai kasar rimbai ini Delina Finjau rimbai ninggalan darling darling. Amzun rimbai ri Maxius nantamri ili. Rimbai ninggalan tu mulisan lomoku. Inora rata tanu beres tujuh tu jam katulu lima ngoperam rondora londom. Ngaminit ra londom pagi-pagi ka. Rais kau pagi-pagi ka rakona kau ahilong rasukan Asia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2002 Pramonom Ino abuli lemyun Ino mayara secara langsung Mayara Sukan Plus Ino mayara RTM Click Pagapagakar Aku nang ahilong Rasukan Asia Kau kono atumutun Aku nang ahilong Pasukan kebangsaan Pasukan kebangsaan Taka ino pemahunan taka Malaysia Aku nang ahili Dalam Sukan Asia Ra 2002 Pramonom Ra Aichi Nagoya Ra untuk tuan rumah Sukan Asia tahun 2002 Pramonom. Ya, wakapan aku beli yang kini ngoramon. Dapat kepada aku nang kini ngoramon keseluruhan dahulu merasa apa BFM. Ino mayara ala mayara portal nu radio. Pagi-pagi kara aku nang kini ngoramon. Suara RTM klik. Entah kau minggu nang kini ngom. Amsin aku nu portal nu radio mayara laman web. Rahino ra radio.rtm.gov.my. Aku kono beli yang kini ngoramon keseluruhan nomor sama BFM. Kara aku nasuang kono radio-radio nak simpung lah RTM. Nak kaya ni aku no sama BFM. Rahin toko no portal radio nu RTM pagi-pagi kya. Aku kono beli yang kini ngoramon keseluruhan nomor sama BFM. Paling kau dengan ni aku nak toko minggu nak atau aku nak toko minggu nang kini ngoramon dalam keseluruhan nomor sama BFM belum domino. Maya kira saluran nasional balu tulu kosong. Kami kapi kono maya frekuensi. Rapa mahunan minsi hama pagi-pagi kya. Rahin toko minggu nang kini ngoramon dalam keseluruhan nomor sama BFM Henora sambil keke aku nak kau beli yang kini ngoramon mayara frekuensi kini ngoramon kesaluan dahulu merasa BFM kau sambil keke beli kau nak kini ngorasi yang mengoperam 2.0 MHz kami kapi aku nak 100.0 MHz sambil kota kina baru kau nak kini ngorak kesaluan dahulu merasa BFM. Rai sekarang kini ngotak kepira rimba-rimba yang tori salia ben nantamri rimba-ri salia ben rimba ini ngelana janji akpinau jong amsino rimba-ri syari namu syapri rimba ini ngelana karina.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh kwa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau pas ralangori mimi.
2: Oh kau di pai panirup uang mono Ming. RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.
3: Timpokon rangangai calon peperisan. Kesokan El Nino tinu malingpun na yo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2000 donga perem tulu. Kesokan mampaliur bulintok peperisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niat matang Leon Tojo. Irai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
4: Alungin kasayan am kaligaran duinan, lumingat kapal pembangun sawo.

Ya, apa-apa kan nak suka tangan rejam ke walu dua ngam mini ralondong. Kurangan enam kansen ralondong nak kena bahu ya kali kena pakai-pakai tak kena asu mindangan ramo. Si hamarita kak kena kini ngurah kesalahan nomor rasa apa BFM. Rais kena pakai-pakai inayar live Facebook my page my rasa apa BFM. Suang kena pakai-pakai tak kasi numimpung inayar live Facebook my. Sini kena Julita Margaret kansen ralondong dijadi kena. Kansen ralondong beri enam kansen ralondong berkawin orang-orangan sama BFM. Onsoy rakun di Julita Margaret. Sini aku kena Florita Losobo Lorenzius. Kansen ralondong dijadi kena onsoy paningkonangan saulirion. Maria Johan. Nami polirik akan senda londo moro minggu dijadi kono akan senda londo berkawin orang-orang sahabat BFM paring konangnya nah paring konangan saholiri ni polirik akan senda londo nion sini aku ni koyok men tambunan akan senda londo DJ kono akan senda londo akan senda londo berkawin upah kepahagaku aku ni koyok men tambunan. Amin kapi kena lupa nanku rapa agak pagi tak kasih mimpungin ayah Ramon. Dalam kesalahan awal murut asal BFM, main naya kena live TikTok mai. Sini aku no Yurus, kansen alun dom, mam lima daba. Ingatlah no TikTok ngatu kansen alun dom DJ kerupuk kurangan kansen alun dom Rion. Sini aku no Lucia Bibi. Kansen alun dom dijadi kono, kansen alun dom mam Raja Rimba. Ingatlah no TikTok ngatu sini aku Rosnani Ros. Kansen alun dom rakun dilo DJ kono mantap. Madir poyo paling kurangan ramyun sin mimpung inayar live TikTok my rasa ba BFM ampe tu pagataka LD kan sian dalon dom Joffrey Diuku kan sian dalon dom DJ kono paling kurangan kan sian dalon dom ramyun rais kono sumindangan ramo mayar live TikTok my ampe kono apa kebahaka kon inayar live Facebook my. Rais ko soang mi aku na anshe ra live Facebook mai pakai-pakai ka ampio ko no mai ra live TikTok mai ra lo no minor rasa ba BFM rais ko na kau anshe ai lipio ko na rasuang pio ko na pakai-pakai ta kira bokon aku na seminggu rita ka sumimpung si hamari ta ko sumindangan ra lo no mino kaya ramo ra kasaluan ro rasa ba BFM kaya pero aku ko DJ Adirin ko na marang ra pakai-pakai ra lo no mino rasiaran na sa ba BFM kasaluan ro numurut pasindangan ta ka onsoy. Ya, orang sekarang kini ingat tapi orang rimba. Ya, orang rimba ikasana, orang rimba yang teri dua timi. Rimba yang ninggalanan da butiti namsuno, orang rimba rigal miru gilbet. Rimba yang ninggalanan ra rahumu angkuliman. Rondo mito ra kono pakai-pakai kan. Ya, ra kono natangyan, ra kono rimba-rimba yang nakabahu. Rimba-rimba yang nakabahu ra kono pasal lanu mai ramyun. Ratu kitu kiro ro minggu pakai-pakai kan ratu malipun terjam kebalu. Ina dua rimba yang nakabahu itu. Hina buti rimba ini ninggalan da butitin rimba ini intori e dua timi amsun rimba rigel mirugil bet rimba ninggalan rahumu angkuliman.

Yo apa guys, kalau pasuk aku pilih ini terano pakai tak inayara. Awas sama rasa bawa FM ran umur kosong rondo siapa pas jam kosong tulu balu. Itu pilih itu yang dari Florida Kinajil. Ah, shalom dijadi kono shalom. Mau Florida Kinajil kono. Kansenda London moro minggu sama FM siaran murut konsoi. Dibilang ya nam kansenda London ramin kawi pakai pakai aku kono. Ah, lansa ramin kawi kono onsen saya kata kono Florida Kinajil. Panikunangan dari Florida Kinajil. Liwara ino pagkakara karay so pa balay kura miyo na ito ko na pabalaan kura lunamin oras kasalo na humura sa wafia magkawin ako pagkakara henera program Ritma Kinabalu Rhythms of Kinabalu ROK 2002 pramonom ino man paralaan no ra tumalimpo to ra 2 bulan sumukura 4 bulan ra bulan ka opor 2002 pramonom amuman ra padang merdeka kota Kinabalu.

Yo, paling kurang hanya kalau apa kata kata kah, rise kau nasi mimpung nama ini era live TikTok mai rasa bawa FM sinak kau ni muna kapang kansan dalam dom dijaga paling kurang hanya kansan dalam dom, ami jo kansan dalam dom, apa kata kata kawi rakun no, api kau nasi dijaga tugas paling kurang hanya kansan dalam dom amion paling kurang hanya era live TikTok mai, am sini aku nasi Sulaiha Siong, kansan dalam dom dijaga no, rakun ingau tu rumah sam rakun no, paling kurang hanya Sulaiha Siong kansan dalam dom Amita, kansan dalam dom dijaga no mantap, paling kurang yan kita rise kuno sumimpong ramai na live TikTok my rasa ba BFM am sini aku noi Laura paling kurang pagapaka rise kuno sumimpong ramo ang kini ngo raka selan dor murut am sini aku no onsoy ra ingalan TikTok na tu gino bagu DJ kuno kan sian alon dor rino onsoy paling kurang yan rise kuno sumimpong inanya live TikTok my rasa ba BFM. Ya apa kabar guys kena kini kata kabar rimba dalam noi ina tara rimba rimba ina kawahu ralo no mino apa sal lain meramion baga baga rimba ka sano rimba intor ni hati di zukifli rimba ninggalan anda oro paguatan am sino rimba ri Brenda Henry rimba ninggalan anda busak natur.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesun mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan dukaliga gantakau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu nakaririti pun rukaliga gantakau, suang nano matang nyakkeran.

Yo apa bagai nilai tu dua rimbai. Nari kami nilai tu lipa kepake kari. Hino rimbai kasa. Rimbai entori nilai tu dizuki pilih rimbai ninggalan da oro peguatan. Amsun rimbai di Brenda Henry. Rimbai ninggalan rusak natuar. Yana nang ibit takara jam ka balu. Dua ngoperam. Balu ngaminit a londom. Rais kono paling kunangan ya kono rapa kata kasin mimpung inayar live to Facebook my page my rasa sama BFM. Eno sini aku nih sabin kang gut ah kansen dalam dom orang minggu dijadi kono kansen dalam dom rio na sabin pio kansen dalam dom berkabin orang arangan nang kiningo ra kesalahan orang nurut pasinan taka kesalahan orang murut on sama BFM on soy rako nih sabin kang gut apa nih kunangan rio sabin ampe itu pak kata kai Justin, kan saya nolong dom DJ, akan saya nolong dom Rio, nam kawin orang orangan sama BFM, aun kabar mi, kono, paling kau nangan DJ, paling kau nangan sahul Rio, Justin, Raina air live, ati live Facebook, air page, air rasa BFM. Ami kapi kau nalu pananku, pakai tak kain air live TikTok mai, sini aku nol liwa am, hingga lalu TikTok natu, akan saya nolong dom DJ, kono paling kau nangan, nam Michael, kan saya nolong dom, Imis, Ami Naimi, akan saya nolong dom DJ, kono rakuan dilo. Perikwarangan, kan saya nolong dom Ramyun, perikwarangan naya live TikTok mai, rasa WFM, am sinak biok no Jin Wo, hingga lalu TikTok natu, kan saya nolong dom DJ, kono perikwarangan, kan saya nolong dom, rais kono semimpung ramu rakun ang kini ngora kesaluan dom rasa WFM, eno maya live TikTok mai, pakai pakai kara kono aswang, rapakai pakai kata kasih mimpung ina era ramora londomina ina era live TikTok mai sumindangan angki kiat lah londomino mayara live TikTok mai raka saluan dan merasa apa BFM aku no pake pakasih no TikTok mion dan dalam telepon mion aku pun aku no boleh sumindangan ramora hino mayara live TikTok mai sama BFM hino batiki mion yak sama BFM vigut aku no ahuyum aku no live TikTok mai dan dalam no TikTok mion dan telepon mion si hama pake-pake kira aku nangkini ngoramon rasa apa BFM mayara live TikTok mai. Ya bapak kaya di warah ini rayus kena pasuku kuramiun dah kena babalu kawanan rasambi terpamahunan takasaba ra oro nunsuau pakai-pakai kara oro kasara minggu semua tu ra oro nunsuau ra dungu peram balu hari bulan ra bulan kasiam 2000 dungu peram monom eno babalu kawanan itu pindahin salo no kopisan meteorologi Malaysia kopisan ahilong ra babalu kawanan rasambi terpamahunan teka Malaysia pakai-pakai kara eno ra oro nunsuau ra oro kasara dungu peram balu hari bulan ra bulan kasiam 2000 dungu peram monom eno rasambi rasusuau ra jinang ka rumah sam ra kukula intok rasambi ra kemayon tumpalak am rasam awas ra kukula intok am rasambi ra londom yak pana pagapagaka pinabala ra tumpalak am rasam awas yak payo ra kukula intok rasuan namato noro roro nun suami minimum 2.2 darjah celsius am maksimum 3.5 darjah celsius. Ya bapak kan itu kono bapak lu kawanan rasambi ra pamahunan takas sabar roro nun suau ara oro kasara dongo prambalu hari bulan bulan kasiam 2000 dongo pramonom babal kawanan itu pinen salono kopi sa meteorologi Malaysia rais kona hilong da pambalaan ra babal kawanan pamahunan taka Malaysia ulipi kona pamahunan taka sabab pagapaga ka mayara alaman web no kopi sa meteorologi Malaysia yenora batiki menak emiti.jovi.my. Rais kanan kini ngotak pira rimbai. Ino rimbai kasano rimbai intori Albert Obert rimbai ninggalan ana pansuayan ralan kansayan. Tunggul kono rimbai rikene di abir rimbai ninggalan ana pinanduli pamalaan.

Sorak tetangga ro rat kina selatan, mokondo rondo pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Mendo inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ondok malinjau 400 mentu am lumabui 400 mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar ampangkalan du saujor, kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei amplipina. Intornoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, ikinnya gas asli, fosforus, umau ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tu.

Ya apa pengen itu dua rimbai kena nari ngomion rimbai kasar itu rimbai itu Albert Obert rimbai ini kalau pansuan ralan kansayan Amzun rimbai apa kata kai Kennedy abe rimbai ini kalau pinat duli pamalaan ayah nenang itu kena jam kabalu apat ngobrol apat ngaminit alondom Pani kurangan rayus kena apa kata kata kena masih pikir orang kiring orang mon dalam kesalahan dah umur rasa sama BFM Raku na tiak penuh kena itu kena kena kiring orang mon dalam kesalahan dah umur rasa sama BFM Sini aku nak pakai takai naik pura live TikTok mai rasa apa BFM Mas Liana kansen dah London DJ kena penikuan kansen dah London Sampai itu apa kata ka idi boy kansen dah London Sampai apa kata di Mount Kinabalu Adventure yang kalan TikTok na tu kansen dah London DJ kena penikuan kansen dah London Mami Rais kena apa kata ka Rwandu Murut tinggalan TikTok na tu kansen dah London Tracy kansen dah London DJ kena Monseki cuaca rakeke tenom kalau rumah sam dah kontresi amra sambil rakeke rara tuli rasa sambil kemayon dia tuli ka rumah sam tapi masih pio kono retuli ra kono mamar ke rumah sam tapi kakak jadi ke rasa nya rara tu ra kono harang kono angin dia tuli pakai-pakai ka apa ni kurangan rais kono tumutun ramang kini ora kasalah nomor rasa BFM apa kata ka hinu rasa ngulun pari rimba ini live TikTok mai sudin Kansut artis legend nuka artis legend menurut pakai-pakai Sudin Kansut penikunangan Kansen Alondom nah Sudin Kansut Kansen Alondom Rion Raisa pakai-pakai apa balik ramion dah loho-loho nugata Raloho-loho nugata itu pakai-pakai kapina insalo no inan nguasa industri gata sabah LIGS Henora orang nunsua orang dongo perambalu hari bulan dah bulan kasiam 2000 dongo pramonom raoro kasa pakai-pakai ka raoro nunsuau itu raloho-loho nugata peninsalo ni LIGS pakai-pakai ka raoro nunsuau rahin raloho no susu nugata aba siam ngaringgit operam tulu sen sa kilogram gata kapingan ni kainu great kasa 5 ngaringgit onom operam tulu sen sa kilogram gata kapingan ni kainu great kedua 4 ngaringgit tulu operam tulu sen sa kilogram gata kantalan great kasa 5 ngaringgit 4 ngopor sen sa kilogram Kata kantalan grade ka 2 4 ngaringgit 5 ngopor 5 ngopor ngasen sa kilo pakai-pakai ka kata kantalan grade ka 2 4 ngaringgit 5 ngopor ngasen sa kilo kata si karap sa ngaringgit 3 ngopor 6 sen sa kilogram Ya apa pakai dari tukun loho-loho nu gata era hinara pinensalo no inan nguasa industri gata Sabah LIGS loho-loho nu gata roro nusa roro kasa Dongo perambalu hari bulan, bulan kasiam 2000 dongo peramono Amin kono loholo no gata nampak Suang kili kono pakai-pakai teka Kono sino huang rilo kono antalan daoro nusu Amin kono loholo no gata no Rai sekarang kini ngotak kapira rimbai Rimbai intori Fizi Haizal Daminsin Rimbai ninggalan andai nambatanmu Rakurit mamis

Iya, babagan nakasukutan kanor kapaparan siaran sa Baba FM kasaluan na numero dalam domino. Di mana kan ramu dan ayus kena angkiring ramon dalam kasaluan na numero sa Baba FM. Ampio kena rapa kapaga teka sinumindangan ina ramon ra live TikTok mai. Sa Baba FM paling konangan ayus kena nan tep tep ampio kena nan share. Hinora live Facebook mai, am live TikTok mai ralo nemino. Kadangan rasul kormin paka-paka ka, rais kena kawang kiring ramon dalam kesalahan umur rasa WFM. Hinora tukir-tukir noro kena ringo miun. Hino maya ramo raka kesalahan umur teh hinora tumalim pun. Hinora jam ka tulus mukura jam ka siam ralo nom paka-paka ka raka kesalahan umur rasa WFM pasin dengan enta kawang sori. Tumula para kesalahan umur tak kawang napo kena kaya raka kesalahan dusun mer dengan raja. Hanci albia paka-paka ka kesalahan dusun. Mirwani kau kau dua rimbai, no rimbai kesan, no rimbai entori jontan insin, rimbai ninggalan rakai pantangi darah. Tunggul kau no rimbai ri Florence Rabin dan Tamri Juliani Zabri, rimbai ninggalan anda Ali Mananku. Nak kita rakon ya dirin, kansian ralondom ramin kawi pakai pakai ka, kansian ra panting esan mion, mantiti wol takapora oromatong. Si Hamad takaku nampak jaga rakapihanu, nanti kau pakai pakai ratu kitu kirno orang.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Banyak yang ngoho iti kabaran ko yun ang pulumbusan ko, Albia Justin. Kapagulo tulod at kabar-kabar. Budget 2002 pada maturu KPDN Lumansan, penghupan kuma PGRM Oruhangan. Mindat gumirot paburu tinimungan papapu id ababayan My Pride. Kabar poin penuh. Kementerian Perdagangan Nasuang Pagun kegunaan kopasyon KPDN Lumansan pengkobian ababayan Perdagangan Rahma Madani PGRM Aruhangan ide suang budget 2002 pada maturu. Menteri Dilo Datu Armizan Muhammad Ali Pinapoyloh rarami tersenang menguhup pengingkurian gugunan nasili pengunsub ada ababayan Dilo.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027. Kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Datu Armizan Pinapoyloh Dilo untuk Rinobat Media id papar. Pinapoyloh daw ginamu kosinan PGRM na kain kawas mantad siam titik 2 riyang ringgit di tahun 2002 pada matalu kumad hopada madua. Titik walur yang ringgit untuk tahun 2024. Duna pada maturu titik 5 yang ringgit untuk tahun 2025. Ginaingkasan nila pinakita da PGRM nakano draramit it nasilid isawaya perintah da menguhup magigyan managuang kaingkasan kagunan kausinan tikid tadaw. Ida timpo dila Datu Armizan pinapoyloh da karamutan magigyan kumad kapailan ababayan PGRM dila pinaingkawas kapisudang kapainggayaan ababayan dila. Pinayloh daw tulun ginamuan milan magintong ababayan dila mayat web PGRM om aplikasi Info Jualan Rahmah Madani. Tumano di Datu Armizan tumimpun kaiso tulan kehopoditi KPDN pinain tutun kod pasokoton QR takwim PGRM id kinayonan ririkoton ginomuan. Kompit na kinayonan kawalayan kadagangan ginomuan tundurongan sasakayon walay sambayangan om kinayonan kadagangan. Pungupan dilo papanud tulun ginomuan magintong kod QR dilo montok magintong tadaw om kinayonan kapohoron ababayan di Ososomo. Tumanu dila Datu Armizan, tumanu timpu penghupan dila idisiriba kebian payung Rahman kain kas mantad telun hatus riang ringgit di tahun 2024 kuma 2026 riang ringgit tahun diti kehampitna PGRM. Kementerian Keburuan Kedagangan Kepengapuan Om Kedagangan Sabah Mindet gumirot menguhup papaburu magigyan papapu id tatanga tutumanud ababayan My Pride. Menteri Kehampit Datu Iwan Benedict pinapoyloh Kementerian Sumilid sembagian mantad pabian mengukap kasingganan kedua kumadiolo ipengyon id jil serat apupusan meneguang hukum. Pinalambos daw ilo kabian dilo mantok papano kamilan dinanu idasuang dot ajil katilambos kahampit kapapuan sera do kaguli kaguh yalod kumadtulun ginumuan.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Datuk Iwan Rinoba mengganggu kabar untuk nopupusan My Pride Face and Fe 2026 Id Pinampang. Damot di loka penjuran My Pride Face on Fe Zona Sabah 2026 akan kenapa? Manaha kesingganan daripada gang wonsoi mantat jil. Kanu ilo pointalang kay Milan, Thailand am kumagatan di Pinaburu, maya misoyan ababayan korektif kopisan pejijilan Malaysia. Ababayan pejijilan pogun Sabah om wilayah bisempuruan Labuan Tehok Sun pinapuloh ababayan nilad o siliwaya o ponsel ida kapagiratan pamagampian peningaligan. Kanuila mengabid magigyan in ang pupusan papanaw tukum gumuli papanaw kapasyon dit apinagot id tanga tulun ginumuan. Tumano dite kinalantayon pamagumpian makianu punghupan ang kasinggan kaduo mantad magigyan. Kamilan dit nailan kauhup adilo maganud kausinan serad kalabus. Kisam diti seginumu 500 tulun id suang dat ajil masagan pointanun pengubasan kemilan id turu lukap pointongkop Sabah om Labuan.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

Sugino mohatus teluna pada madua taman bimbingan kanak-kanak Atabika Kopisan Keburuan Magigan Kemas montok tanganak autistik potimpunon datulan koiso datoun tobontol. Muluhingon bogian dilo datu Muhammad Anafia Man Pinapoylo panahasan kepengenuan tanganak makianud kepusuhon au kaban tumimpun datulan tobontol miampai penghupan Kementerian Kelidasan. Pinalambus daw ko aturan pinatomod montok atu manud kelas dilo papahampit tanganak diharakad o pengin tutunan tulun amus sangkuro kahimbogoy OKU. Pinalabus daw ko pisan ketundunan magigion JKM. Lang dilo oponsel montok kapitano dilo hantolon do Kementerian Balajaran KPM. Kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia minagontong kantakan tanak gumogor id Sabah miampai mitilambus maya duna pada mualus desen seismik apoin tongkop pagun. Maluhingon memuruan Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif pinapoylo pagintangan duna pada mapat ajam dilo papanu bagian dilo mengintutun o mengilo kantakan tanak gumogor miampai o sikap. Tumano daw kinayonan stesyon seismik di Osamok da kinayonan di nakahampit dilo. Papampay sa pulut, lima na pada maturu titik dua na pada mataluh kilometer. Keningaw, anam na pada manam titik lima na pada misa kilometer. Sandakan at talupid, turun na pada mapat titik telu na pada manam kilometer. Matupang, turun na pada malu titik anam na pada maturu kilometer. Om tenam siam na pada mak telu titik telu na pada mak dua kilometer.

0: Han untuk jam 5 telunapad ke Sabon tadau ke 6 diti. Dr. Muhammad Isham pinapoyloh gegor tanah dila amomila pi manan tumanud timpu kinayonon o magnitude paguluh da opuri manan. Kinayonan stesen seismik kanun mangilo kantakan magnitude gegor tanah serad haro kantakan dila. Pinapoyloh yau kantakan tsunami milad intutunan tumanud linagod gempa bumi om kapoylan o timong mantad pagintangan kantakan. Mantad dilo, sekirharo kantakan papahampit tsunami met Malaysia palabus kapoylan ang pagaduhan dit kahampit. Kahampit kadamutan karaja mamonsoy sunsuyan poin samak da kampung Kauran, Keningau. Adun liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi pinapoylo karaja mamonsoy sunsuyan dilo. Nantaban pikikiro dua tulan mantadno kapakyanuan bapaliw kabel id kinayonon dilo. Pinaramut adawilo kumad memuruan JKR Sabah o memuruan tupiser eksekutif Sabah Electric City montok papanaw karaja sumusuhut.
1: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB, di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SESB, di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datuk Nik Muhammad Nazri Rinuban magaganud kabar ida babayan pemupusan kapamaramayan tada Malaysia Kampung Rancangan Pamalan Keningau. Pinakyanu daw kumad JKR papailod kumad bagian kontraktor papanaw dalan suai di gunon ida timpuriti o insanangan montok poposingga wayan di lo. Apat kusay noiduan ginawad seran nakaindisan sa sakayan diolo pagulo minanahub iso luri limatan it poim pongin dit pongundorong itisan talunalun Taman Jayadiri Jalan Sepanggar di Kesuabuan Paino. Kopisan bomba menampasi Malaysia JBPM Sabah Pinoylo bagian daun nakanun pemalahawan kompit dilo dit jam ko 2 telun hapada maturu minsu suap. Tinimungan mantad balai bombah om meninggalik BBP id kota Kinabalu miampai ke bian BBP lintas nokorikot id kinayanan dilo. Dit jam ko 5.5 hapada mesia minsu suap. Om nailan doko insanai dilo nagapit id suang kerita. Tinimungan bomba pinapanaw karaja pinasaliwan kain sanadit na kahampit mamagunod kakamot pinatamod. Tumanod da JBPM karaja pasalian dit na kahampit napupusan dit ejam kotalu limanahapod minsuswab. Om tain sanan dilo na ilanda na iduan kinawo id akinayanan dilo mantad kokunan tupiser kalidasan. Tain sanan dilo dit na katanggay pinataha kumad pulis montok karaja sumusuhut. Ida pemupusan na suguta kukagu iti tuluh dat kabar-kabar. Bajet 2002 pada maturu KPDN Lumansan penghupan kumad PJRM aruhangan. Mindet gumirot paburu tinimungan papapu id ababayan My Pride. Gakana kabar dat pagun nulu di Ramhanizan Jahamin. Manta da section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi manta keselimbahan tokoh.

Tapi kau kapisanangan atau tuang kapisanangan mungkin engkau hari tiga selimban atau kau antara kau tuang tararat minggu kau dona pada maturu. Ada tulan yang tak kesiam di tahun 2002 na pada menam. Ya tapi kau mantok kau pelan hiti ida pegun tak kau antara kau bana di tinggal semua na da jam da tak kesiam dona pada ma dua minit ada tuang. Konsikan na mau gigi nak kumado kayu di tak kesasai tu manud di tiga selimban atau kau. Ya tapi kau mantok dat aku pelanah maya dat aku selimbahan sukan RTM untuk dat bandit ngahar iti ruputan miti lembus miti na pengaruputan sanga ngadau diti spot Asia tika sukan Asia Aichi Nagoya montok aditi tahun 2026. Ya tapi kau mantok dat manimpun di tiga selimbahan atau kau sining mantadisir binosigo iti on the way house kari tiga no kinang hot kau.

kawayo-wayo asanong. Asuhatanan. Isa kawayo-wayo ditaw adalan idaswang mangadang teka maganud lang dit manalikod tulun suay. Sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo-wayo asuhatanan. Idhal kawayo-wayo kapusyon om balanja. Mangulod ko sinan to sa sanong magkikit om aw kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawayo-wayo. Mimboros to sa sanong om amo popo kito-kito kolobion. Idhal mamonsay kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om ataronong, montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganudta kanan om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan, miyampay aw, momirubat.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno maya kain tutunan kaparegisteran tumanod kasagaon ginawo montok kaswangon kuma daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pepompit Karaja Kesuangan kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

0: Pau. O sea, no, bo.
1: Terima jam kopo di 1 minit ada tetuang sumbang data jam kopo ada 2 minit ada tetuang untuk la tim puriti apon si kau kumada kayu di temamasu ada temanu di tika selimbahan atau kau ya di tika selimbahan atau kau untuk la teman di diti orang kau mediti live dot facebook orang kau nagi mediti rtm klik om keselimbahan astro walu turu aso aku mada kayu hiti ida panuang paguna to kau dit makinangom maya dot frequency dot radio konsikahan nagi amo o gigina aku mada kayu yata pina kau ida timpo diti yata pina kau manku ponyo iti sinding sinding data kalangadan iya aku mada kayu dit rohian dat makinangom sinding kalangadan nga ato maya na ku nakasadya dia na untak na timpo diti amiti sinding kalangadan na kaunin salinet data senjam antok atuang at hadaw data minggu editi. Matamu nika umay amoro bata timpu iti sinding manta di Rasli Jumat kada maro saro kaditikan na kinangat ako.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang

Daripada kau isa sinding dat alai daman tadi. Setiap ni buya penarauku di takara aku po kariti. Batu mereka witi kau pelan dosu musuhu temi tina pengakara itu aditi iso ababayan ritma Kinabalu teka iti rhythm of Kinabalu montok aditi tahun 2002 pada manam. Pohoron untuk kedua gisom keapat datulan dat kehopo da 2002 pada manam diti ida Padang Merdeka Kota Kinabalu. Iya temen kau iti Rhythm of the Kinabalu ROK 2002 pada manam diti ngapikir man pehimagana di Boyan Mantiri Sabah Hadatus Ripang 5 Haji Hajiji Haji No. Ya, harap dah tidak menentunga gadat mantadat kina posikan untuk data bayan diti ponsi kau tu memilih dat popo ni diti keselim bahan atau kau ya ponsi kau tu kasasai sumiwat dat makina ngau diti keselim bahan atau kau kaya tepina kau aku mada kayu diti dit mindalan ide tindalanon hamba na po ngayon ang takdat at impuriti rulan-rulan ang dokayo nung alam mo ilot adalan hamba na ilan dat rumasam makakalpa datit rumasam ide pipiro kinayonan dat akaw ang takdat impuriti batam na ikaw sinding kalangadan na sumusuhot isa sinding manta di selvis di Juan iti raitan dat bye bye sayang kaditikan kena hatu kau.

Koyloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepesikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbugian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumangod dan Raja Malaysia moy kasasay otingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomod ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganudlang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kapusyon om balanja mangulud ko sinan to susanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan, montok manamong kalidasan tinan miampay au momiruban.

Perubatan Hotline teko WhatsApp id aso walwalu telu onom siam apat aso telu aso walwalu telu onom siam apat aso telu.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada limah napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso

Ready, go!

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik kayak keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh kau ti Ming ah.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano rautin sabah. Masuang manginin ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok. Mangindangan nakaram yun mampak kesuang kera pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai rakusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dong sebab di Diozu temen aku ngavi. Kepivosian di tidong sebab terau koiso. Ko duvok penem vahu di tivuhan ko sizam tahun duvok ngaibu duvok penem enom. Ketahu dan Diozu mantan pedi jam ka apat tahun 4 menit min sebab di baino. Do menekin ngau di kesembahan bos kerasan dead Sabah VFM. Omahasan ketiang bus miapa yang dago DJ Ellis teka Ellis Marius da ikut gisa mau ikut jam kos izam da dongo sebab diti anu abal yuzu tepi nai ahansan avasi o kina posikan kina kina posikan yuzu da dongo sebab diti boh kia dongo sebab tera ko iso aha tak tahu ko iso montok diti Wuhan kos izam tau vino montok diti Wuhan boh kia. Ina bodo minggu ti so om kohim pantai toko di bago dai da kohim pantai toko di dai da Wuhan ko opod au bi manan timpu tu mahib tahu po Wuhan om ko suang toko na dai dai penonan da ka bago dari terima kafe tonda na po ida guvang radio dia zu dan ku ko na po makin ngau dit kasimban bos kadazan aku na dai da ko tahu zan si zam pedam 2.2 fm dati tai ko dai rtm click aha ka basa aku lagi makin ngau da guide rtm click dai da ko tahu zan da astro vahu to iso om dai kapabalan social megan ko zo di facebook om nagi tiktok Sabah VFM dari yo no lahani ka basa da tunudon dia zu makin ngau da guide dai da Sabah VFM hobi no di kesahimban bos kadazan do dongo sebab diti dari kanal tu miang bos memohi seginavo miang pai tako di genre wine jelusin miaga id keke.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinongodi dia Zuti Abal, mantad Sabah, VFM, pahambusanku Izo, Elis Marius. Kapaguhun na po nga, Tuhuda Abal. Kapambalanjan, duvongaibu, duvongpedamtu, KPDN, Ahansan, Uangan, Kapobian, PJRM. Mindet, Minggisom, Manunda, tinimungan, mungingin dapu, ababazan, My Pride. Baino kinongodi dia Zuti Abal, poimponu. Ahansan na kamuntilian pinagangan suang pagun om kabalanjan kaposizon KPDN o uangan o kapobian ababazan kapobohizan Rahma Madani PJRM dan kapambalanjan tay ka belanjawan duvong ibu duvong pedamtu. Nabawas di muntili dino Datu Armizan Muhammad Ali kapanayman togumu om kaunalan mingkikit nadadi lahan kapalintan potihambus ababazan diti.
1: Kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat.
0: Pinabos Datu Armizan iti dan pituhubungan kepabalan id papar. Nabos disido nukain kawas ginumu kosuangan PJRM do mantad sizam titik duvo lizong di duvo ngaibu duvo penam tahu kuma apadam duvo titik vahu lizong di tahun duvo ngaibu duvo empat om duvo penam tu titik himo lizong di tahun duvo ngaibu duvo penam himo. Nukain kinoin kawason diho papakita PJRM nakatiambus nakahanuk paneman sebagi isok komungan kepelintan manakadai tuhun ngavi menguhan kebelanjan kaposizon. Dai timpu diho pinapoyho i Datu Armizan pinoying kawas nogi kauhanan tuhun ngavi kuma kapoyhan kaponjulan PJRM mipahud miampai pongingangazan babazan nakomoy. Nabawas isido, tuhun ginemuan da baino, kawasa na di mintong tadaw om timpu, ababazan maza hazagan sesawang. Poy magonon PJRM om nagi aplikasi kapayhan kapabahizan Rahma Madani. Tumano di Datu Armizan, tumimpun ko iso avuhan ko apoditi, papayintutun o KPDN do sokot poy bidak kod QR timpu om tadaw JPRM idkinoizunon kabazagan ginemuan. Kampai kinaisunan pemuhaminan pasal ginemuan papata dan persakazan hamin sasambayangan om pengindapuan hang diti papawakas tuhun ginemuan papasazud kod QR nokomoy montok mongiho tadaw om nagi kinaisunan kaponjulan dito somok namatihon na boss Datu Armizan kapobian idsibo ababazan oitan Pazung Rahma na koing kawas matad tohungatus lizong linggit di taon duvongaibu duvongpapat kuma onomungatus lizong linggit di taon diti kampay ipoy ngamung PJRM. Minggisom makamantilian ketundan kepemaunan kepengindapuanan ompad sakazan Sabah Mindet do manakadai menunda tinimungan mengingindapu di tatanga di mamung ababazan My Pride. Nobos di Montilidino Datu Iwan Benedict pakionon do kamantilian disido dumadi semogizan matadhang montok mengukab kasivatan koduvo kuma di nongakotolungku haid ahapas opusan pinapapanaw ukum. Nabawas isido, kasakadungan diho, oponsol montak papatantu, kabahan inanu, dan talungku, kanu patihambuson kuma kapagatan kapangindapuanan, ahapas izyoho kaguhi, kuma tuhun magigizon.
2: Mindet akan mengadakan perbincangan susulan dengan Jabatan Penjara Malaysia terkait dengan apa yang kita boleh jayakan bersama. Sama ada dalam bentuk kemahiran kursus yang diperlukan di dalam oleh Jabatan Penjara untuk para peserta ataupun bantuan susulan selepas mereka keluar dan ingin menjadi usahawan.
0: Datu Iwan natubungan dan magagano abal di kahapas minapatimpun My Pride Fest and Fair duvongaibu duvongpunam onom id pinampang. Nama tiha kepunjulan My Pride Fest and Fair Zon Sabah 2026 akan ko sababa manak hivang kuma kepabohizan asil tinodo tolungku nga papakito kabahan om kasifatan itinodo maza magisusuvay babazan kapangubasyanan kopisan tolungku Malaysia. Nabas dipatunod tolungku pagun Sabah om tana pisampuvan Labuan Te Hoksun, ababazan diho, no kito sabagi impon taponsol, dopo poin kavas ababazan pangupohian. Miampay manakaday to sosanguhun inokopus, papanaw ukum, gumuhi dad kaposizon topulokis, de tatanga tuhun mogigizon. Tumanud dite, kahantazan pangupohianan, mamaguno sa kadung om kasivatan kaduvo, mantad tuhun mogigizon. Kabahan ni nabalajalan nogi nga kanu manakaday diyo ho papayin kavas toin dapuan sondi ahapas do pohabuson. Gisom damay na diti sumok himangatus tuhun pointan maso tumanud pinsingihan kabahan idtu hamin tolungku id saba om Labuan.
3: Kakal ko po makinamaw apal idpogun.
0: Abang lapariti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasuhimban bos kadazan. So ginumu atus tahu nga padamduvo taman bimbingan kanak-kanak tabika kaupisan kabuon tuhun magigizon kemas montok dazanak autistik tumimpun ukabon daid vuhan koiso mikot. No bos dimuhayngan patunod din oh Datu Muhammad Hanafia man panisan montok pagunuan dazanak poimbida diho ukabon tumimpun vuhan mikot miampay sakaday kamuntilian kohidasan. Nabos isido vokon pakiyanuon montok tumanod kalas diho na po nga dazanak kogompit kivakad kad tuhun au songko kadansan OKU ipinahabus do kaupisan katundunan tuhun magigizon JKM. Opon sol ohang diho montok papatantu do mipahud ino miampay kotulan ipinatantu do kamuntilian balajalan KPM. Patihang buson na kaupisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia, domintong kinantakan tana gumuzuid Sabah, maza duvang padang vahustisin sismik id patatangkap pagun. Nabos dimohingan patunud Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, kapagintangan sa hinay duvang padang 4 jam diho, kapagawit bohagizan diho o sikap mongiho kantakan tana gumuzu. Tumanud disido, Vokon Citizen sismik i osomok miampay kinazunon kinantakan na po nga sa palut himang padam 2 titik duvang padam tahu kilometer keningaw onom nga padam onom titik himang padam iso kilometer sandakan telupid 2 nga padam 4 titik tahu nga padam onom kilometer matupang 2 nga padam onom titik onom nga padam 2 kilometer om tenem sizam nga padam tahu titik tahu nga padam duvo kilometer minangamoy isido kinantakan tana gumuzu tamungkang ki magnitude tahu titik tahu id kuamut kinabatangan di jam ko himo tahung padam duvo min susubab di tanaw ko enom pinosoto di Dr. Muhammad Hisham tana gumuzu au anu mangiho do songyan timpu kinaisunon om magnitude paghuy antakan namot citizen sismic kanu mangiho om nagi papatantu magnitude tana gumuzu ahapas kantakan. Nabos isido tundonok tsunami na po nga oihan tumanud magnitude tana gumuzu om kapayhan pagintangan kagompit. Mantadiho sopama kiva tundonok tsunami Met Malaysia papahabus kapayhan om nagi kapasavan kagompit diho. Mantad na do kinahuntanan kalaja ngavi panadan sunsuzon simin teko konkret id somok kampung Kauran keningaw na bos di adun liawan datu Nick Muhammad Nazri Nick Zawawi kalaja ngavi panadan no kamoy no kahuntan kuang hobi duvovuhan do sabab no papondahiw daway teko kabel id kinaisunan no kamoy. Pinabuzo di si Do Ahal diho kuma dipatunod JKR Sabah o mohingan upisol executive Sabah Electric City montok hang sumusut.
4: Saya telah panjangkan permasalahan ini kepada pengarah JKR Sabah dan juga CEO SESB di mana saya difahamkan pihak kontraktor terpaksa menunggu keputusan daripada pihak JKR ataupun SCSB di mana ada satu kabel yang menghalang lori untuk melakukan penimbunan tanah di situ.
0: Datu Nik Muhammad Nazri, Natubungan dan Magagano Abal di Kahapas, ababazan penutupan kepenandakan Tadau Malaysia Kampung Rancangan Pamalan, Keningau. Pakinon lagi di sido o JKR, dapat pabuzo kuma bogizan mengungun tilik, moy da umbosian o lahan gunon da babay no diti, montok kapatantu da avasi kabubuzo o lahan. Apat kusay na pujulan di kahapas kulita sinakay dioho noko bibi. Paghuhoy na kasunsung iso lori himotan ipinotod idisan lahan idtaman jaya diri lahan sepanggar di Minsusuvab Konyab. Kopisan memisok tapoy teka bomba o mananapasi Malaysia JBPM Sabah pinapoyho na nakotoy mo bogizan disido do pamahavan kagompit kinantakan diho di jam koduvo tahunga padamtu Minsusuvab. Tinimungan mantad balay bomba o mananampasi BBP Kota Kinabalu miampay sa kaday BBP lintas na kaykot id kinezunan dino di jam koduvo himang padom sizam Minsusuvab om nakito sa via video ho nansip doy padsakazan diho. Pinahabos do tinimungan bomba o sa via vinopitan minamaguna kakamot poim bida. Tumanod JBPM kalaja pinapahabus di nopitan nopongo di jam kotahu himangapod Minsusuvab om pinapoy magon da opisol pangusapan o sa via video ho minadupagun id tizonon kinantakan. Sa video ho dino pinatakuma pulis montok hang sumusut. Id mampusan kinangos vagitituhud abal. Kapambalanjan duvangoy bu duvang padamtu KPDN ahansan uangan kepobian PJRM. Mindet minggiso menunda tinimungan mengingin dapu ababazan My Pride. Ingkakan iti abal matat Sabah VFM. Abal napetingan nuhu di Ramhanizan Jahamin matat bogizan berita iwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas Itbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian. Oh,

Itpason kuya dan kuma paganakan, inatang kisadan lasanguhun pu paganakan di kaupusan. Ahansan kotaboy ginavo doon mo naguvang timpu kuya dan diti. Siyo no, mantadagay, doid kasahimban, bos kadasan.

paihokonangku uvang tuaran vokon uvang inoko paguhuno kozo do nokam it pagunniti kogumuan magigisan tuaran nopo na tinaw dusun om bajaw minamaguno kuda sabagi koin tutunan uvang uvang dino pain sumpak tahun 4 kilometer mantan kota Kinabalu kihinam 1,666 kilometer pasagi nopo na vazan tagazo montok uvang idbogizan koibutan kahisaun pogun Sabah. Tomu tay badituaran huhusap piasau tutudan om noki kinoizanon tisanda di Ogingo di paguhui nopo na doin tutunan do tuhun magigizan id kinoizanon nopo na do baino na dadi tikotan tutumamuhui mantan suang om habus pogun.

Sebenarnya kau ngafi ingkano tahu hozau nangau dia zuditino di hozau inotip di tahun vahu ngapadan hozau mantadi Christina Binidi pengganda zau tamaimo di roja alum nasi poin pasi om di Filipa majelis on sapanku. Jadi pegawai dok kau kau dah hozau semusut. Mai kau papa hambusa dia zuiti hogo gata untuk tadau bay no. Ipinahbus di tikotinanan pemohonan gata Sabah. Ina boda puhut gata nopo ngak sizam linggit apa dom tu sendok sa kilogram. Puhut gata sizam linggit apa dom tu sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade koiso himo linggit onam ngapadom tu sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade koiso himo linggit onam ngapadom tu sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade koduvo apat linggit tu ngapadom tu sendok sa kilogram. Gata kepingan au na ub grade koduvo apat linggit tu ngapadom tu sendok sa kilogram. Gata kantalan grade koiso gata kantalan grade koiso napa nga himo linggit apat ngepod sindo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso himo linggit apat ngepod sindo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo apat linggit himo ngepod sin. Gata kantalan grade koduvo apat linggit himo ngepod sin. Om sikalap napa nga so linggit tahu ngepodom onom sindo sa kilogram. Sikalap so linggit tahu ngepodom onom sendo so kilogram. Dadi hono hoga gata montok tadaw bayno ino tayo modagay mataditi katinanan pamonan gata Sabah amansan notahinasan tupinay ngawi habi no kaza imamutung na gata iti hoga gata muntok tadaw bayno. Dari kana tu miambus makin ngau da hozau inotip di taun vahu ngapadan miampai toko di Jeffrey Avitus sindua da ginavo sutunan hozau di Philip Simon Hansan Kalatiko om di Stella Ansibin hangku mogidu kusaiman bos kadazan noikot binasi osuaw tamoy mo.